parung ne woro tumpet rekan tidok ne woro kan iye. Tak ecat turing agung sosrono, ecat ora ema juga untuk petra ganti.